0: Libertadeer. Radio Libertadeer, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ini nama ke musiknya oni titlu Magic ni pelori hosiwi sofisia. No musiknya nama kita pamu tu kia tu kusia lima minutu senulu resting hat ya. Tapi nama fatin hatu ada der dia kual fans radio liberal sira hotu bayi tebot sira bina fatin stay tune ni hala loran senulu resting 5.8 megahertz. Ia radio garden ia website radio liberal ada dili. Hau ni ada der dia ki bunga TV da ada bon sintoniza bayi tebot sira. Itu main itu saya retang agenda bas semana ne. Belum rockstar sira sabado agora ite se iha kalam ba musica rock ite ne DJ mak DJ Brinka se halo nia seto musica rock oing oing ho di halo ite ni ha killer no hak soit kita luha kata kalang iden de ite se tama ho gratuita ne pe mai ransu limar ho di rona musica rock ne pe ba maluk sir mem bem ba ona iha tipal te bot sira tene ia fin de semana ite bot sira kareka karaka to ben joya tipal kita luha hakat ba hene ba tamba iha sabado kala se anima ite bot sira husi DJ mau Pedro Brinka ya ne pe kita luha lori ite bot sira ne parseiro kolega no familia to ben joya hamuto ki iha tipal. Ok, dan ini maka agenda bahas semana ini nih. Tuh ini maka sebaru datang le musika selo kone titlu Rai Nain Lelehang di Belorio Siliurai Kopas.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ida nema ke musika hone titlo mahueng ne belori hose inferno bank. No musika ne ane sa musika ikusnya bae tania programa dile convida bae de sang hen lorong. E turme hose akses sa si ta bot sira ya spere ta bot sira bele lai tamba turme se ya programa bi bank solo. Tama no se studio radio liberdade hau vero Fernandez se akses sa si ta bot sira ia de sa te prossima edisaun. Ikusli ta se taka ho musika rona lai plus 670 hose black ant.
2: Oh iya, hau kanta pasti sirnya hau bukan arang. Hah, laedit. So, rona lai mi pikung, hawa tu hati teng. Laos gavaan, nakar teng hau mos iha larang. Simbo kone luang, hau nia letra makatutang. Hawa tu hamori mo serve mai halo.

Oke, cari calma Claudia, kalau boleh saya naik. Musiknya depresan. Udah depresan dari musiknya lo di tabau na tuku. Sano lo 5 menit turun lo resing walo. Nebe kalau gak serba maka gori di daun stay tune ya lah. Iya FM 95.8 MHz nih nih. Dari RDX, dia tiba-tiba bosir hoto na Fatin stay tune. Kari kita bosir akar aku su musika dari ke musika rumah. Oke, ini ame pronto deh ya. Benvenu mas bosir nebe maka fointama mai aplikasi sound TikTok nih nih. Fohoang, nasir selok nebe maka re. Hello, yeah. Among all me, Anjibelo, Ade, no bal, okay, Balta, Guterres, Delinio, dari dia, bembindu det maiham ne frekuensi radio Liberdade. Kalau kita sudah tahu tuh, nafatin stay tune, tap tap layar. Nafatin famous nomor kontak tuh, baik-baik buat sira. Nomor makanan sang itu 5 hat, 5 ruah hat, sih no, itu 5, 5 ruah, dan yang tolu-tolu. Nomor ruah ni makanya, setiap di tebot sernit kontak tu brigada barak mount jalan no sira seluk ne memang ka gore de down stay tune hela ya itu baru nata musika ya ne request si mau alme musika usai krim som hone titlu kolega dia foi fito geri kani itu baru nata musika ne hamutuk.

Kalau yang sirah waktu dia makin musik ya, husi, Crimson Fit, Hoken, Gary Gan ini nih, honnya titel kolega dia. Musiknya kolega dia, kalau ditebak tebak netu ku senol, lima netu tol no resin tolu, na fatin bem bindu, dat basar ne bema kakora de daun kompani hala ranjo, dadar dia, sintonize dia. Nah, kolega sir selak ne bema kase stay tune hala yam frekensi radio lebar dadi. Ne mesia, ranjo, Kemenon, Tilman, Altif, emang alme ada dari dia kita baca bot sir hoto. Situ dia jadi dia kira dari kemana kita nih, nafatin stay tune. Bela request the boss from music kak. Balu nabe makak karak dedi ke music kak baca boss from familia kolega kak. Emang rumah nabe makak karak khusus music ya, oke. Ame pronto deh dia. Balu pun tahu mana kita halu hatap tap mas layar ya. Baku ti layar nih. Ne para be ne para embara compañía y ahora ne de ahora be ne ne lo sea ne be colega sira hoto stay tuned na fatin ne no itamos na fatin barona música o cine lili va ser ne be maka compañía hala stay de ti am ne frequencia radio liberdade e aplicação também radio boss website radio liberdade ne ne da der dia de baita boss sira hoto. Musiknya kalau hari ini yang hanya titel Monok.

Kalau yang sirah tu, tu irma itu nak fatin baru na drama ko kosa ni ni yang lili ba kalau yang serne bema kagor di dalam stay tun hela, nak fatin stay deti ha amnia lalora na bentuk 5.8 mek hati ni ya. Tu irma itu baru na drama ni hamutuk.

Kolega si rahotu ide nema ke musica Liberdade u si Galaxy Band no kolega ser nebe maka gore de down stay here I am ne freaking che radio Liberdade na fati de der dia kret bot si rahotu balu nebe maka prepara na ha me dia nia bom prepara sounded by the bot si rahotu na fati balu se hanu in kono de no si me dit han sai da balu bate na mercado ne ba hola te na modo ya ha nebe bom prepara sound by teniam pai mai mbi mo alem balu nebe maka gore de down fila batu almost media ni nia. Kalau kita rasa tu tiada mai terbaru nalar musik yang saya bintang ni yang hanya tiada.

Ok, colega si rao tu ide nema ke musica iku sebab programa ibang solok nini yang stay tuned date se iya programa miu dia nebe ma kalori usi belun reni. Hau ibni belung aros siak sumikang, iya deo sete prosima edisaun.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Aktivasam lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, música, husi, asila maisa honi titulu menanti waktu. Musika irene, loriona ita behetuku ire liona minutu lima nulu. Nunena fatin hauni, miri diek mdiek solok dit betu bot sira hotu, norona diek dit betu bot sira ya, itu irmai. Ok, musika irene saini sang musika ikus bo programa meyu dia disang ohing nini ya. Tambah tena oras loriona ita bayi hatuku ida 5 minutu 5 nulu racing ida. Nuna beta bo siro tu labele ase sang loi tambah tu irmai sehatan programa loraik solok. Nabe se lori husi belung yanti ya. Nuna hana be maka malu kita bo siri hi studio reni. Se ase sang no aksumi kang husi ta bo siri nia futar tilung atea prosima edisang. Nuna ita se taka program. Drama meyu dia di sang ohing ini yang musika husi asira jamita menit itu lo kekasih impian.

0: Cianolo Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tu falo hamnya belungnya anti he programa lurek solok badi sangwo hini nia. Agradece wai tepo sira nebe koin partisipan he programa miudi hamutu ko belung reni. No espere tepo sira sina fatih stay hamutu ko yanti hela loran shiano lurek sen 5.8 MHz hini nia. Durante oras rua ba oing husitu kurua toi hatuku hat loraik oras timur leste nini nia ya. Saya Antina Fatin, hato dari dia, dari Solok dan Paul Fans Radio Liberdade Sirahotu, Husi Ato Jet, tantu Yere Larang, Hia Dia Shpora, Nebe Maka Sempre, akompanya li Husi Live Streaming Pagina Facebook Radio Liberdade di Lini Niang, Iha Radio Garden, website Radio Liberdade di Lini, nomos Iha Frekuensia, Shenolu Resen 5.8 MHz Niang, yantinya lorek diak beta bosira. No pasar nama koras ni hadiah sporan apa karita diferensia oras balu oras ne kalan oke kalan diak deyat no balu oras ne dader diak dit beta bosira bom sintonize bom aktividades no yanti spira kata te bosir ni lorong ohin na konu hokore karikor lai ha minta dit ba oke na bena fatin ato dader diak lorek diak dit beta bosira hotu bom sintonize bom aktividades so hane sampai bang ya itu programa lorek solok. Iya nih antes telori tabot sira bayah sesaung situ kurua toh hati kutolu ita serona musika internasional nebe maka trending iya Spotify no tu kutolu toh hati ku hat lorai oras Timor Leste ini yang maka antes telori tabot sira barona musika tetun sana nebe maka nanu husne kantorai larang. Tahun ini tetun nafatin hamu tu kaya antes laloran sih nolu resen 5.8 megahertz ini yang tambah jen alen de musika sehi hamu sajian debat vidalis nebe maka antes telori tabot sira tene hamutu no sei iha mos rubrika stories to rock nebe maka produsu si Pedro Brinca kona bartista ka banda serni existencia lilu iha karera musika ninian nebe steina fatin de toh hatu kuhat lorai koras Timor Leste ninian. So atur lo kita nye programa lorek solok wadi saung ohi niniang yang tiselori tepo sira barona lai musika dahulu kene nebe makanan husi Olivia Rodrigo hoya titlu driver's license nebe tabarona hamutuk terlai musika dene.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dia, kira nama ke musik, selok nama ke terona mutu kono si Olivia Rodrigo, yang titlu Driver License. So, musik ke ne, lori oneta bayi hatu kuru oli musan lo racing rua. So, musik ke nama ke terona, lori oneta bayi hatu kuru wa. No, musik ke ne, publik ke tina rihung uru nulu racing hat no akura de daun, se trending halai ya Spotify. Mas ke publik ke leor no, mabe se trending ya. So, ita posir konyesi ona Olivia Rodrigo, nebe makanesan kantora no kompositora musik ya, dalam barak liu nye mayo genre pop. Pop no rock, no new origin husi Amerika, so ita pun sudah konyesian ni musiknya lau sudah neret mak publik ya platform media sosial sira. Maybe ia mus musiknya barak maka trending ya Spotify, hafunya publik ya platform media sosial. No lorinya saya sukses sulitang ya industri musiknya ka karir musiknya ni yang ya. No bahirak neba kara corona via fali belerona ya platform media sosial sira selalu. Tapane yang tina fatin hato lorek dia, lorek manek baul fans Radio Liberdade Sirahutu nebe maksaya mutu koyanti iha live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili nini ya. Iha website Radio Liberdade Dili, Radio Garden, nomos iha laloran shenolo resen 5.8 MHz. Yang tinggi lorek dia, lorek manek dit baita buat sirah, bom sintonije, bom aktividari syet ya. So, turumat saya baru matang mujika selu kene, nebe maka trending mos ya Spotify. Hananu si Shawn Mendes, hanya titlu Treat You Better, nebe ta baru nahamu tu tele musik kerana, apa yang terkontinu musik seluk nama maka trending mos.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira dia makan musik selutang, dia memang kita ronah mutu kona, dia memang kananu si Shawn Mendes, soalnya titlu Treat You Better, dia memang keluar oleh itu bayi itu kurwa lima sanulu racing itu ya. So, itu posisi konyesi na Shawn Mendes, dia memang kanan sang kantor kompositor musik ya. Dalam barak liu, dia maiho genre pop, folk rock no pop rock no lende anesan kantor ni amo sanesan producer gava sound nebe maka horizon si Canada so ta vos reconhece no new music na so trending mebe trending bebe kono he plataforma media social ya tamane yang tira fatin hato lorek dia lorek manek dia beta bosira lili ball fans na mek sena fatin stay hela mut ko yanti hello lorek kira ne yanti lorek dia kari hala da bosir ni aktividadi so ke matang moris ni online beta bosira hoto so otro met se borona tang music ya selu kere husi Taylor Swift fonya titlu Blank Space nebe maka trending mos ya Spotify nebe ita borona hamutuk lai musika ne turmai.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, dia kira nama ke rubrik ke Historis di Rock Niang, dia memang ke produser si Pedro Brinke, aku nama Genesis Niang. Dia memang keluar dari tebah itu kuru lima tuhat nulu resing hat, so yang tuh sepira katak berlor itu pun sira konyese dia kelutang, aku nama Genesis ni existensia, iya karaira musika, no musika balung mosi ngohin tarona mutu kona ya rubrik ke dene, karik balung gosa rona seri musika, belerona via falia plataforma media sosial sira, dia memang kita belerona musika ya. Oke, usir rubrika lor yang tiba-tiba tukuru lima itu hat nulu restin lima, tambah itu rumah yang nanti selur itu pun sira. Baru datang musika, selur kena ini, nebe maka trending di Spotify, hana usir noah, hoya titlu separuh aku.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia kira nama ke musika seluk tang nama terona mutu kono si One Direction hoya titlu UNI nama ke publika tina rihung rua sanulu resin tolu nagora dedang musika nese trending helai ya Spotify tamo nama kita posa nama korasa sintoniza karena krona bela rona fila fila Spotify o plataforma media sosial sa nama kita bela rona musika no kita posa ko yes ya One Direction nama kena sang grupu musika hoya membro ha mutu kena tolu dalam barak lima hoya genre pop nomos rock dalam barak lima hoya genre pop na rock sira usi Inggris so itu sira konyese ona nai bahirak ni bakara krona nya musika sernya musika belero na Spotify tama sernya musika barak los maka trending ya Spotify o belemo sia plataforma media sosial sira selu kita belero na musika ya tama nai antina fatin hato lorek dia lorek solo kwe tapo sira ba maung esjo maung ambere nai ba koras ni sia kompanya la mos maung abe yantin lorek dia kel fraga yantin lorek dia lorek manek kwe tapo sira bom sintonize ba maktividaris no spera kata kita pun sernya tividaris yotu lahu dia kolorong oh ini ya. Itu sebaron datang musik ya selu kene nebe maka trending mau si Spotify. Karena nu husi okay, husi Ariana Grande hanya titel We Can Be Friends. Sebaron amu tuk turmai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, ni kira nama ke muzik ya. Nampak teror hamu tu kono husi Ariana Grande yang titlo We Can Be Friends. Nampak keluar ni tebaya tu kutol minutu rua. So yang tu sepele tebas reko yesi on Ariana Grande. Nampak makan esang kantor ana kompositor muzik ya. Dalam barak liu nyama genre pop no R&B husi Amerika. So tebas reko yesi ana kantor nampak famoso los no sukses los yang ni karya muzik ya ni dia ya. So yang tu fatih atau lorai dia husi muzik ni nampak keluar ni tebaya sesang segundo ni yang nampak makian antes seluar tebas era baru na musica te tun sare me kana nu ste cantore laran ne beste ina fatin det ie 95.8 MHz ni no ie antes lo rita posire barona musica ie ne me kana nu se dar lo jantas crew ho ie titlu rohan like

0: Se hanoi dala rua banghira to telefone ba familia, kolega ka velosira, stop hanoi bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa ativa pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke dia, kita nak pakai musik selutan dan veteran hamu untuk kena usia dari Lujan Jantas Crew hanya titlu rohan laik. Nah, ibu keluaran itu baik tunggu tolu minutu walu. Teman yang tidak fatih atau lorek dia, keluarek solok baik tepul sira, Lili Ball Fenster, nabi maksana fatih sintuni Zahela. Iha la loran sia nolu resen 5.8 MHz ini yang nanti lorek dia, keluarek solok dan baik tepul sira hotu. Bom sintuni Zahela, ibu aktividari sebaik tepul sira, sepirakat tepul sira aktividari lorek ni lah dia kia. So, driver LG nya deh Henrikus Nirvana. Nah, okay. Depois dorang orang musik kerana, ni benda fatin lorak dia kita betul betul sira bapa ijo. Nampak korang sesi akompanya mus lorak dia kita betul betul sira. Bawa mesin turis aja, ibu mak tivi dari street betul betul sira hotu. Raw wat tivi tonya deh musikannya terlalu ahi, hahaha. Isha terlalu ahi negarai. Okay, nampak termasuk orang tentang musik ya. Nampak kananu sel capo crew hanya titlu Nirvana.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke muzik keseluk tahan di metronom untuk kono si Civano kolaboro hodel hanya titlu mod badobing na muzik keseluk sial capo hanya titlu Nirvana. Loro nai tebahe tuku tolu 5 minutu sanu resim walu so 5 minutu balun tanya antes sena fatin hoi tebun siri hela loran sianu lu resim 5.1 mega hersinia. Tabani na fatin hato lorek dia klorek solok ba maung anis maung akoli na Francisco Coston sinu siluk na bukor sia kompanya. Maung anis dia hang muzika kalvari nia ok, depo istero na muzika kalvari nia. Nebe na fatin sintoniza diagret beta bot kari kalala to bot sernya aktividadis valorong ohi ninia bom aktividadis matang memoris united beta bot sira no turma yanti selori to bot sira barona tang muzika selu kene no antes bai hene ya komentaru shima un kosa bon dia being ne radio sera mane ok radio liberdade dilia 95.8 MHz ninia mau ok ne beta turma se barona muzika husi kalvari hoya titlu fo tempo my health.

0: Ya Allah bintis radio liberasi sirahotu otar di lorek dia kwa itabot sirahotu ya nabirit aminnya lorek dia kwa itabot sirahotu ya uing ita surmar fali ya programa espas publiku uing lorong ita tama ona ya lorong
1: sia
0: fulan julu tinan rihun ruar nurusin nek.
1: Dia komentar seru waktu dia kelai seperti kata kita buat seru dia kelai nabi ya motor itu studio radio liberadi lihau zona Suarez ho belong
0: asal iya
1: programa
0: espas publik
1: ya tamu nabi seru waktu nih sama bang durante orang seru larang programa espas publik kami seru itu buat seru waktu atau buat tenis ada maka kontesi hetenia sosiadale.
0: Ya, teman Radio Bintis, mantin fatin frekuensi Radio Liberarinian 95.1 MHz. Amise hamaluk ita baut sira durante oras ruani larang haus tukuha to o tukunain lorai.
1: Diak nebe belong ansel ita ohing ya kontak tu ida ho MY Pro Kinover nebe maka karek sira seiha dalang tambah sira antes ne confirma kata koin sira to ala tokso mai be oin to agora si da sira sa resposta ite ni nia pedido krek na ita hen tok minuto balon sira mai o la iha. Ya, teman nabi di Radio Liberadi Sarah Hotel Lorik Tiak Lorik Solok Nafatin Ba Ita Buat Sarah Hotel Nabi Makoros Daun Rona Hela Radio Liberadi Dili Iha NPD Tantu Iha Rai Laran Nomos Iha Rai Liur Aminia Bon Sintonis Nomos Buang TV Dada Baita Buat Sarah Hotel Hanya Sampai Baing Atau Loki Tina Suruh Malia Program Espasu Publiku Tira Maita Ba Kompanya Dari Musika Usial Katara Soti Lu Prince Seja.

0: Jo, Vintis fue en guitarra una música ira, con el tema, con el título, Princesa. Nema han esa música primero, hori lo que tenía su malo y el programa Espacio Público.
1: Nabe belongan cerita seperkata musik dan bela maluk no divertan fatin ronan sira hota nabe ma kor sentang hamut ke lawaita iha program espasu publiku liusianin laloran radio liberal di 95.8 MHz ni ya nabe bindi cara hotu ya studio kami napa tinga tolorek dia klorek solok ba ita bocer nabe ma kor sentang kontinua halal ita bocer ni servisu napa tinga servisu dia pa imi hotu.
0: Ya, tamare belum jelas kita berhala informasi malu nabe maka orang sini ada di history. Hanesan informasi husi klubu esturu akademi gue. Sira se lok seminar nasional ho tema komunikasi strategi no relasi konflik ba konstruksi relasi no tomara tomara decisi efektif. Hanesan moderadora primero makanesan Gabriela Gabriela Rosales Lopez moderadora segundo maka Chiquito Brites y orador primero makanesan señor Félix Piedade PhD nihanoin kata negotiation skill mastering pitching and lobbying moderador disculpe orador segundo makanesan señor Verdial campus magno omai honya Hanoi resolución conflicto mediación no negociación y seminario se realiza iha loron sexta fulan julu tanggal 10 agora 2026 ora sanesan jam tukual dederto o remata.
1: Oke, okay, belum bisa rahotu nama ke informasi yang baru nabemak kami fah tanggung itu boleh cerah rahotu konamba iha seminari nasional nabemak saya realiza iya di desa gora bulan Juli luar astu kuala tora mata. Oke, okay, organisasi husi klubu studu akademiku. Oke, okay, wain detail ini yang. Taman yang bisa rahotu di rumah itu bakom pada tang musika balongnya nih. Depois kita continue informasi yang saya lo di rumah. Oke, okay, musika nabemak kami perparu dia malu kita boleh cerah rahotu musika husi Manila official ko titlu Boshimi Controller. Itu nama untuk musika di rumah.

0: fue en música rúa, ira fetonissa o ira tan.
1: Você me controla, né? Bem, você manela, nomos Juan Alvarez, o título Fatonisa. Né? Bem, uma calor e tabaia tu curra, tu minuto, Juan Lores em rua, belonga salita em catar, música, né? Bem, mais oferece, na fatinha anima, Ronan Lanser Hotu, né? Bem, uma carona, lara de liberdade, lhe, alô, creio que mané, que dané.
0: Ya, tamanya Wintis minya lorek dia lorek suruh baik tebal sih roh tuh nape mak orang sini dau sintoni jahela frekuensi radio liberan yang tamanya nafatin manting ho frekuensi radio liberan yang tambah ami se fa nafatin informasi sih nape mak ami prepara iya studi.
1: Oke, informasi yang saya lakukan memakai hanya husi Paul Kuberto, nabi memakai lokal kompetisi o karesisto, banyak kompetisi fashion banyak labarik sira. Tamane bin disera hoto nabi maka Rona Hela kare kita bawa sira ya familia liliu labarik konsia nabi maka uma. Oke, nabi maka talento kona bai ya fashion ini atau bela lori sira ba resisto. Iha palco aberto a tu bela tuir competição, tamba competição da nem resisto seto ia dia 20 de agosto, no fatin resisto maka palco aberto, iha berliku fanu rai meti out, ora satenimento iha lo kraik tuku tolu, to iha tuku neng, lorong husi segunda feira, to iha sexta feira. Tamane sira husu ina nama nomos encarregado educação, sira hotu bela lorita bo sira, bela ma resistu ita bo sira nia oan, iha loro nebe maka determina ona. Ida namak informasam balo nebe maka mia karek fahetang horo nain sira nomos sira nain rari di berari dili. Nebe maka sintu ni jahela, diliu informasam kona ba palco aberto garden pesen yang lebih mengklar rumah aktif dan nesia kontesi iha fulan Agustus nyelara.
0: Ya, wintis fue nita rona informasi yang lebih maka ita ni bilo bilo bilo Jonas fosa yo ita wotsira basiran lebih maka iha lebari iha uang kita lua ba luri ita wotsira ni uang hodi bela tuir kompetisan iha parku abiertuninian.
1: Oke, Vinti Serato Tirma Hita, kompanya dan musik ruwene, Husi Wilsong, Omak Permeru, Nawalasya, Super Domi. Ternama untuk musik Tirma Hita.

0: O bintis radio liberar si roho tu, fuin musika ruatan ba ita vot sirin futar tilun, hodi diverte na faten ita vot sira iha frekuensia radio liberar niya.
1: Na bebelo nga sir musika ro na bema ita fuin ro na husi Wilson ha titlo mag promero na mos husi walasi ha titlo super doming na bema ka loran ita bayi hatuku hat liminoto torong lor resin tolo ye studio.
0: Ya, tamane maluku bintisi rohotu, iha nebirit, balu iha railiur neba, balu mos iha railaran, balu iha munisipu, karik akompanya hela frekuensi radio beradanya, amin ya lorek dia, lorek sorupa ita bawasi rohotu, ibon si Indonesia, nafatin, mantain ho frekuensi dan etan, basa iya informasan siluk nebe mak amin si fosa iyo ita bawasi
1: Nabi telah lalu nafati ngatau lorik dia kemas bayi negosi antara Sirahoto nabi emak korang sedang halal latif dan negosi ya kapital di lini mos yang munisipi Sirahoto kami ya bonga tipi dari no kerik balon lokal laloran radio libar di lini yang sintuni jafur kredit bayi demi hoto. Iya nabi belongan sel itu nih bayi nangka balon ini yang karik sirah adalah disponibel dari tanpa tolerasi dau kira resposta no ser lamai. Nabe ita continue nafating ho vinti sirah motu ko vinti sirah ho music ya namo sa zenda informasan sa luk nabe ma kita prepara mo siya ne
0: ya belon jonas ita nabe nakauhin ita kontaktu mabe or sina dauk ya si dauk ya ha resposta tamane ita fai nafating informasan sirah nabe ma kita prepara ya ne ba o vinti sirah ho tu ya belon jonas hanesan informasan silo ku si Universidade Oriental Timor Lorosae Unital Lusi Fakultade Sinsia Sosiais I Politika Sira se realiza seminario científico Honia Temeseral Desafio Sosial Ekonomi Ekonomiku No Legal Ia Sociedade Uhin Lorong Ya, tamane moderator mak hanesan Antoni Gomez, orador primero mak hanesan señor José de Cruz, honya mai honya hanoin katak impactu salario minimu babeng estar trabajador iha Timor Leste. I orador segundo nian mak hanesan Oradora eh, oradora si gununian makanesan singora Marta da Silva maihonya anuin katak impactu ekonomiku lihusi kontribusion tasa terafia iha Timor Leste. I orador terseronian anes singor Luis de Oliveira Sampaio mai honia noin analisa critica conava implementação lei criminalização defamação no injustiça iha Timor Leste entre desafio no oportunidade iha seminario ne se realiza iha loron sexta oras tuku walu liu minutu tulunulu oras Timor Leste nyang iha salaung unital nyang
1: Dia kerma ita ronatang musik eruane hosi grupu Verox so titlo iPhone ang kolabora ho si Shilaneto na mus musik eh hosi Tonyges kolabora ho ani ho titlo reggaeton 14 Broken. Tronamutok musik etirmai.

0: Ya, Vintis, Radio Berar Sirohotu, musika ruatang, baik tepat sirohnya futer tilung. I, orang senemas, lori ita ona ba iha tuku hat, liu menu tuhat nuluri sentolo.
1: Iya, nabe musika ruatang, nabe metafoin rona moto ku si grupu berok, so titlo Aifunang. Iya, nomos musika husi toni ge so titlo reggaeton Fortune Broking. Kolabora ho ani nabe maka poin liu pada dangona husi tepo sernia futar tilung. Opin cerita tu terima ya tentang informasi balung nabe mak kami prepare ne. Oke, opin cerita tu iha sab dua kora dia onje de juilu dois mili vinti saja. Iha tipal music and bar kita buat serasa soro Dizzy Fong. Oke, nabe Dizzy rocker itu angin. I maung Pedro Brinca. Oke, nabe Dizzy Brinca. Nia sehalo, nia setho musika rock wing. Hodi halo itahaki lar nomo sak sweet. Oke. Nabe sir diang kata luang kata kalan idane se tamaho gratuita nabe mairan sualimar hodi rona musika rock ate sabru kalang. Oke, binti serah waktu. Nabe maka bye-bye-bye tipal music and bar. Oke, sab dua kora yang lebih dari sepon. Tapi kita buat sirah saya suruh Dizzy Brinca. Dari rumah idane Dizzy Fong bayi kita buat sirah. Seperti kata kita buat sirah belak solo ke music rock serah waktu. Nabe maka nisi halus seti ya sabdu. Kita buat sirah tama komen satu kusia tore mata.
0: Yo, vintis, ida ne maka informasaun ida tang foil ita ne belo jonas fosai ba ita botsira i kona ba Dizzy Brinca. Tamane, o vintis, mantena fatin ia frekuensia rali liberadanyam tamba ita se karitse ia informasaun siluk amise atolizena fatin ba ita botsira.
1: Oke, Vinci Roto terima musik ya ruatan kami prepare nih. Kita buat TV halam untuk lain, titlu TV kaum ya. Itu adalah untuk musik ya terima ya.

0: Ya, belum pintis radio liber dari di Lisra Hoto ida nama kita fo introna moto radio drama kokosa nebe maka kuliah konaba ita hoti responsibilidade ho di fotia sound ho di preveni violencia sexual iha relasaun larang. No brigado barak bai mi hoto nebe maka kompanyo na radio drama dan espera kata kita bos ra hoto bele aprende hu si drama dan ne o insa bele hatene ema ida ida kuzan yak bit ema ida bele oke tok ita moto kodi bele preveni violencia karik iha violencia rumah nebe maka ita hari ita ni familia no mosi ita ni komunidade. Iya, tamane binti cerah tu orang semua seluruh itu bahaya tuku lima lima minit turun lu racing rua ya studio radio liber dari Dili.
1: Iya, malu binti hanya sesan drama kekosan yang itu fin ron liba. I liba joven sih kan atau ne bela prevenan husi violensi seksual ini yang ne hanya sesan informasi yang lebih mak importante bahita atau ne bela ita prevenan husi asam violensi seksual.
0: Yeah. Oke, okay, tamu itu rumah kami. Continue lori tapi bos sih rahatu ita ba kompanya motuk. Musiknya husi ex crush bang hotit lu inocente. Nomos musiknya husi vidigal pintu hotit lu liras barak. Kita orang motuk musiknya itu rumah.

0: Pudiridit. Ativa Sound lihusi SMS, akerek on pijet 5, mandaba ida 55. O pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diridit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa Sound lihusi SMS, akerek on pijet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popres su baratu no velocity dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Belum kembali serah waktu, ini nama ke publis dari Balung, lebih maka kami ofresan nabai tak bawa serah waktu si operador Telkomsel ini yang ngenaisan mus informasi yang ikut sebaik tanya seru malu di sanggohin iha program espasu publiku. I lorek diak bai ta bot sira hotu no bung ativi dari husi studio hau Jonas.
2: I nomo sau Ansel ami se hasesan husi i ta bot sira nu futar tilung ate prosima edisong.

0: kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta, tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima, kontu alu meke harus.
1: Diak maluku vinti serona nain akompanen radio liberare siro hotu. Idane maketine muzike dahulu kide hori lo kenetine surmalo di liba yo in kalangian. Muzike ho titulu bose mi kontrola. Muzike ki zomba. Ia feste tak mate ki donsa. Ita toba ye bene ni leten kabas leten. Ne feste ta ukum. Nepe na fatin hatu hanya kalan dia kalan solo bona tena fatin ba uvinti siro hotu nepe korda ma sisti ali tena radio liberade dili ben vindu i bo enze beta po tiro hotu no akar katu fatin ba uvinti siro hotu kata kita ni programa kalan murak anesan programa nepe maka dedikatur durante lau estudu i ora suru nelar au situ kualu no si dare mata i tuku sanolu kalang oras timor leste tamane i ora suru nelar au situ kualu to tuku sanolu kalang au belung maris i estudu radio liberade Dili ya kerana tu voice spasu libur baik tapi ciri tu nampak kurang enjoy la radio libur ada Dili Dili wa kompanya la program kalau murak amu tu ko hau belum marisi istiuri kari kita luah mana la uvin ciri tu nih komentar umai ba atau nih tapi la alram itu nih radio libur ada Dili Dili itu nih program kalau murak iya studio radio libur ada Dili ya tamane ya kerana voice spasu baik tapi ciri tu balam kerana tu mana message mai kerana tu ase atau telefon rumah ba familia kolega ciri tu atau para bens ba kolega familia ciri tu kata kata telefon saya deh bele Palomo sakara ka to request musica ruma karek musica ne yesturi te belegas la sama canta ne foten ke rese ma te parso de bal bal ma kerema canta jura canta musica de ne la ya canta la tene ne be ovien siroto bele mana message ma i Facebook Radio Liberade Dili Ordam Halela Live ina mos bele mana message mos ya TikTok Radio Liberade Dili Ordam Halela Live tamane tuirmai holori ovien siroto ne tahu tu bat se kres message ta langsung le kerese ne be message da ulu kira usia nabi Leonida de Silva di bono no maun dia gala sempre dia konsan be in valley Na olifa le kresta musian mau elder dia bono mau bono musan mau elder dia kelai. Na mususian mau erzong ki 127 dia bono ti mau derela musika mai hau ho ano maka hemuela tu muting. Ano gi awa tu mak nonton helane. Kalan dia bae mi bono ti bae mi bo enjoy bae tapoci ro de hemu kari glano kari deskansa please la belal baru lupa Usi lifa le tam usi tozi dia tau anisa lai. Oke usi de makita nis anisa ba. Live valita usian being mira and being mira dieng bonati ma bonati fuela kata kata de ba merling ne be makagora te hela mais clear da mais be tasa klai mahanga ai matang ai be se de ba choklai tasa klai mahanga tu benene fali ya de mais fele kara kan sir un sala la la ba te sir tia mai mak dia merling hen te clear par mate pat ni te ne clear ga ai la kan tilai Tasa kelam itu hangga. Lolos ni, ida mana mesaja mainnya bazura ba. Ida la rumah ni buti la telefonnya cet la. Sini mak, dombel sambil video call ni teh la mak ni mor hawal mor hari tu kalau mor apa aku berinjalan gaya demas. Livalitan, usi anvinya baru dia bono mam bono mos. Digelai usi guru, oke, bono guru, atau ela parabéns ba bravonzo, umbu junior, ya parabéns banye usi leo, leonitu, parabéns ba bravonzo ya, leif alita usi azita fraitas dia, bono ati guru, bono ati mas muridku, digelai, mau usi kira mayami makia bonurak ne dahur, oke, usi nama ku fraise laba kakai, krauno krauno boba. Mam bono ti sela kata-kata ide bahunia Primo Lorenzo ne memang stres ya tambah dobe info para. Bono ti pasti tama mai musika keras ne, sebisa sih lah mainnya sana. Mam fuela bono ti ba Timor Toma kau kalan dia ba Timor Toma kari kordon rona hela. Liva lita ngusi Arca Santos. Dia bono tu dah hela lagu ide Miami macarona hela mau niliang. Alex Ruben Azet Azuno Erku Azun Sokoloba ya yeah, kalian dia bayi mau turun aja ya yeah, kalian nih live lagi dalam musik Mariano dia bono mau turun dalam musik ya ida mau nih mau hau ya remisi musik LDR oke okay. Kita gas musik LDR usi zile bareto hobe Del libreto ove betinunya. Especial vel der sira, eh. Ausia zita fredes di Diego la besti concia besti fali di che la Osi i con tai vesi i con zim di bona guru bona mos guru murid e bu guru fali murid ku di che la murid ku. Bona ma bona bona mos di che la. E tur fali mai messaggi in ida i have Facebook o che TikTok lai. Usi se magnai te tek lai eh. Usi remiju kalan dia ku se nama unar si washi ya ma masaje usi Facebook. Oh nana oh naya hapus tiana ga. Masaje hapus tiana ga sama na hola hetan fa oh yela. Ma bonati dia ga lai to ela ni bonati ba familia sira i balibar. Na mas familia sira i maliana bobonaro aku ak bot ba imi ho to usi nama unar si ju. Asi, nebe kalan dia ba familia sirot sirarona ela yene ba, eh? Osi se magnetan. Osi ke fin dia ma, osi da foi la parabens ba lito vela lu, alito alito vela lu parabens vida naru sa re dia kan fatim ba ta bote, eh? No, a seguir comentario ira tan osi five fan. Okay. Dan bi dia Panati ma ma jira foi le fuan balo balo shi tanye tamba ni doben kurti ho feto se luk ai mora smakne un bi un feto bele kuini si lo sema murilo snemo si ene ane bi simple ze tabi incarnia ni incarnia se linko fo parati ni ya o itamo se sentimento ne itamo feto ne ansa falita la os feto ni alo ansine bi simu ga ma suru haula simu ne Tapi bin, dalam dia kemana ke foparat ini ya? Haluat ini ya? Simple as that, Sabi. Ini bila likas stres, Sabi. Likas stres, Pak, emang ini memang kuasa saling ku dorsan. Yang biasa bulu egoista. Ya, oin kuliah dia kemasih ekotik, ya kutuk praktika buat seluk vali. Ini memang kalau itu fuangkane. Fuangkane ku silahkan untuk kerajaan. Ebe kurajen de te mukin ta kunesis ku mukita hilisala mane oi moris ni makane sane wi ebe kurajen afat yan bi ebe labil label stress labil kanon bara karigni selingku simplesli u die klifo para tenia blokir pela do mi bams blokir e fuan hotu blokir hotu nomor hotu botu blokir sleten to krak lili faliten ozia bin olivia Bona mam foi la kata-kata de mai amine be maktur at lo sia mati umarai malirin lo stan. Eh mati umarai malirin tan saba. Patis ku ida tia, tu mutim ba tia, patis ku ida ba tia. Moris ne kompletu, kompletu tia keres, ita upon tia keres. Ne moris ne kompletu tia keres, ne be malirin ga. Pasien sita ba mati mo mansene ona. Sedangkan kari kita doku sini ni umah. Pasien ti bertangkan di tu na. Dalam dia kama kusu bijinu sirni ebe. Manta rumah, jaket rumah. Aku ora tempo atu maliri ni umah. Kita taman ba fulang Agustu. Atu taman ba fulang Agustu. Tempo bulan lili fulang Juli ni sempre maliri. Tama Agustu tam fulang ruane. Ya fulang ruane larang maliri. Lili dadar sang sirni maliri parmate. Lokraik sirni maliri parmate. Ya lifalitan Osi ameno dia bonati ke kamari ruka sira iha bonurek labele dahur mai be koinya koina uruku oho ba bonurek kawan siro tu dia koina uruku lali ke be dahuri dia lo sakora tempo be koi ruku ni ne be tenki ruku tu un ruku sa tur Osi sefalitan osi abi fanyi dia ajuda fo okay ajuda fo lai lefuan ba iban dobeng nai hat kiras ni ai dobeng barak fo lai sini ni emani laku ni laku duni ivanya emani dia feto bonita terlalu laku duni dobeng barak fo lai sini ni dobeng de barak kan sini ni ita be ita tu fo tempo basira tu asur sirani ita tu lam saba I feto feto emadian dia laos bonita si emne mensajen balum biasa atete maita kata dia kita ma kondo roben bar emadian be laos be bonita mas emadian terlalu berat tu हिली केरस ने तहन गलाय ने बे नै हाथ केरस ने नै हाथ केरस नै हाथ केरस ने मैले सुक ने तहन गलाय ने बे मार्क्स शेर ने डोमी माइन ने बे ने तो अभी ये तो डोमी लो सीट ने बे बा ने बे फवोरी रे आ डोमी कर किरा लॉस दे बा फुआने ते हिले मार दे लबेले लबेला डोमी फले मन लबेले आ डोमी फले मन हाथ ने डाली दे लबेला हला फल रेला सामने ओ माने माने नहीं हाथ डाली दे Saya kane ke mana itu? Ida mak usir saya hetan dia. Pada sekali saya luk ni kalau viti mau tu. Mas lahatnya ni nain tolu keras ni. Ii, ii, nain nain. Lepas tidak dia ksa. Narang kata kamu berapa kali? Nain hati kau no halu abim fua moras kerek level fosal itu kami mana dia mana utuh tu ane sandai itu. Mana utuh tu mana sandai itu. Karakter different mana. Pe abim Emang naik hat kira sini bing. Mau, okay. Bukan tiba. Jadi file parabens bahasanya pan. Tang oi halo tinang ya parabens bani ya. Maliri halo ita tu bedoko vali. Maliri halo ita bedoko vali ya. Mau saya tiha ulai bah. Kampak kompanya tiba. Okay, bele. Bona mau didikela muzik mai hauni ale mau kuru ne bemang tresti fuan toy kela obrigado mau muzik ida bahuni ale mau kuru ne bemang tresti hela ya koraze yang pamelor jala pani ya tresti ga itu kuliah lah dia buat itu adu misalnya mana sih mana ini mak ema dia adu mi emane pas pas sih ini ni ane fuan kuine sedet botol mak fuan tom fuan kuanta foto ba emane Sama kaya level sama tina keleman. Emang salah kuis, ita mak viti mak ululup. Mas kuliah lah dia. Ebe ni am, nebe thank you atena amos. Karik ni akanek bebek kar favorit lah. Thank you aduh akaun sini. Sela ita buat mak saya viti mak bebek. Sedangkan ini akarak ni laos ita buat. Serap kaya masih luk fali. Susah rup displikan. Osi Asanti, Asanti Amaral, dia bono mau untuk dah lagu ini main ami mak Rona Hela. Rona Hela dia furak ne lagu LDR Osi Sandi Balibo. Dia musik LDR kita orang kita prepare Hela. Kita tugas no Rona be musik LDR Osi Jeli Baret ho be tinunya eh. Bel hengalai. Osi John dia bono nama re dia galai sampai dia. Ana maung fale dia kalai kakai kakai dia kalai kakao brigada barona kakai wei Ocean being Elijah dia bonaiti mosan being Elizabeth Iya tur fale mai tang na fatin atau kalan dia ba uvin siro tu ne pema kortang Rona hale tenara de liberare di le ne sang Evan ana being Ikon Tracy ana mang lebing Leona ana mang Leonardo abi noi Ina maus ba an mang malak paitino ana bi fanyi be ma kordang rona hela ana bi zihani alija abi zihani be ema ba ema bukala ba bi ni daste rulik na tu hola ana mang jom paini ana mang erzo terate mau ber ana mang marsal arzira nyawan ikun nomos ba lmf nona Nama sebab mau kiri ane bim flora kari corona hela bono itu eh. Azit awak kalau dia mau sebab Azita Freitas. Ya ane bim nafatin hatu awak ni bono itu bawa vintage siro tu. Ane bim mau down setin lila mai tenia frekuensi radio beli barade dili 95.8 megahertz bawa iya kalau ni bono itu bawa bawa siro tu. Bawa enjoy bawa bawa siro tu. Hamutu ko hau belum maris. Iya studio radio beli barade dili. Ho tenia program kalam burak durante lau iya orang suruhnya larang. Itene oras luri taba iya tuku alu 5 minutu ronolu racing ne. Nosi de tenia program seremat iya tuku sanu 5 minutu balu eh. Direktur film main tentang layatan file usi pai ziu diem bonati ma sana pai ziu lay file tan usan bi indi nana diem bonati ma sweta bau kau dia kala feto bau kau feto bau kau vitima ba be tugas bonito sire Estabil man vale dia kala estabil estabil mo sana bi Le agradece. Kali fali tan usi erzo. Aki erzo dia mau foi la le foi de ba nogi ni dobe ni halo. Mau foi la le foi de ba nogi ni dobe halo ni stres la. Hi dobe makali te stres ni te kulim saba. Ne pase se parece que ye problema ruma si. Ne mak buat ne kontese ti. Nebe koko halo komunikasi dia tok te buat ne persiru la bela ne sene mai hao. Se kari kadu mi kar favorite. Lali ka lawan sene mai hao. Hau ni kar ni te buat halo ha kontenti. Lali ka lo hao be software let. Sedangkan hau domi one. Sama-sama gua sa lawan sene mai hao. Hau mesti fu one. Saya dah makita buat halo parece ke ausenti. Tambah ni kari buat rumah mak la dia kari kuliah ni tangki open. Atau ini yang karakter baru makla dia kari kau bela muda. Mai bela buat tidak dobe. Si halo hau tristi ni makalu kita buat kontenti kari kontinu apa. Kau ini terkaya balai tenet leten si. Kamu selatan. Uzi pas jiu dia mau bela bonoti ba mau eta beluru ya mau eta beluru bonoti. Ainawa oke ainawa dine ego ainawa bimfali. Abimfali ainawa kan ego. Usi usi ya perihal dia bonati mau bonati mosi. Lihatlah itu usi Elijah dia mau. Belaga soalan usi kira apa kolega few kotu sira ida ida agniya fati bau kau gimata bau kau gimata few kotu. Ane cang few kotu lolos fali. Tuir fali mai nape kalan dia bau kau ansir hoti. Usi ya perihal dia bonati. Mau okay mau Erson terus ya lepas doming nesa terus permati. Buat kita doming mana sini konsekuensi makan nesa nih. Thank you Tristi, thank you stress. Mais makne thank you nene. Oh, anda bing Ozia online sih. Anda bing Ozia dia kelai. Thank you Barona. Kamu sekeliru tiada rebi. Oh, hari salah tiabi. Ebi obrigado Barona, ba família Siroto. Kari koro sedan rona hela kari ponati ibon trabalho yang bingku. Lifalitan, ponati usi zok dia mau dia galai dia kuensa mau jok fali. How terus binga zita. Ne dia nia par terus ida. Terus ga, ita dumi emane terus ga. Ema dia Namora foi namora malu ne contente amo tu primeiro recha quando clear ne começa be segundo guerra terceira guerra começa mo suano mai be ma tem fu ambot ba malu comprende malu parece ia problema pase si resolve o kakuta kemalirin quando na rua quando kakuta kladia ko tu kakuta kemirian esa hotu egoista hotu anta problema kois foi decisão ne be ma klau tenia cara. Entah itu tinggi suai malu, ikut semua kita fuhin bahasa rentos. Wih, wih lali kasai telefon sini banyak kari dia. Mas betul tu tarik jana. Okay, binjita maklakoi. Okay, usi Erzon dia binjita maklakoi. Adomi itanya ayah binjita. Aku fuhin atene. Ayah abing asita. Aku fuhin atene fali. Are fila mai ona binjita mak la koya domi itane aya azita au foi atene e zita kai ai hau mate ona bulak usi lope tem bono mau die gele mau ignora ti fali tene chet ne la bintinan hau chek tok layan binku. Ani bingku kalma eh. Ah, kabinnya mak kita mesajen pesiguno mak ainawadi ni ego. Mak si dia bet mesajen terseru si dia kumusi dia. So ida gua dia gua protes ni musi lan bing. Nape kari kita wayang mai pesiguno parte, la tercera parte mak kari kau si dia kule kari bela koko ulang fale eh, bela sali ulang fale ane bing. Bela to. Usi luring eh, sebel luring dia bono mau dia kelas, sempre dia. Ele falitamos e Roso Lopes de Amão, boa noite. Foi ele, ele foi embaixo de Amão, caminho, nebe mac tinam botona, mas be se dá o colo feito da etne. O cicuato, é mas se dá o colo feito, nem me direto, gá, e tato briga é maga. Bot nem nexa. Ita briga é mas a dia que dá. Ita mana nem dia que ela sa, força na fati, ela sa. Lamara ainda. Mas nem rama, clamara, lá vela no infel, bacelo, qual, nem sai da macmara, vale. O cinema Amazon, dia bono, tudo é a música ida, dia cacai, o cinema que oferece ela vai cacai. A família se rona, ele é samarogo, né, bono dia de lilara, bono dia de calandia, moço pra mana, eh? O cinema zita dia, ema dia, foteiros tia, erzo mãe, tama fali roto, ita ne, ita lá tênis, tchui. Lei falita, how dean, ajuda dean, bahela bahuni prima sira ia baukau. Dia haunia tinan squad squad BTS Eli Suarez o Azia Suarez oh azure dia lamba uni prima sire ba kau dia haunia tinan ene be ba squad pantas akere kloka ta sama kem dun la kontu itane ga squad sira anesan Eli Suarez o Azia Sira. Oh, maksudnya dia netina nih, dia ingat tuh be merahkan bersama tuh be tiup liling hamutuk sih. Uzi Lopez ya, mau, fue la unia bonoti ba, mau hermanus, tapi maka tawa mesa kela ya nih, kalan dia mau. Ya li, fue li, mau dia laba Zita kita irusnya halimar deh. Tapi ya Zita nih dia, kalan dia kosta halimar sah. Mas serius dia ba. Usi nama untuk baris dia bono radio liberade dili, bono radio liberade dili. Usi balik bo, ami atau reportase yang katakan imbot nomos malirin dia mais. Dia kari kan imbot, kari kia fatin apa mak kita bocil itu helapa, lilu iya balik bo nomos ya. Munisipu siruk tang kari kordang animbot ya kari. Eba kuat iya fatin apa mak. Seguru telai. Depois situação normal fala mas kita bocor beleza descanso fala kita bocor nema mas be quando cala mas dian malirin animbot paciência mam aku aksu masu no aruk toba anirukai sekarik mana ya karik tiang mana hasil fala kita descanso rai malirin los nema mau bin sira mas comprende itu na Rai maliri ma kubriga. Maliri ma kakarak. Mau fela musika ba Amilia ma katei hela ne dia kursida. Lo sa mau house site ya na. Lo so na mau house site ya na. Lo so na mau house sayona sayona. Sai siru date fali. Siru na manasa ne mai primero date. Akwodak ba musu mu akwodak ba lako anesa. Ani nebe mak utesik bane dia karika tu chet la barik ne paga doben kar chet ya lai ba seru mal fale apang kala o si pai ziu dia ma o jira fale bona ti ba ma azelo ho alinyu si bairu zebe be luru oke kalan dia ko ta bochir ho tu o si menina kribo dia bono migu ihi bono mos migu ihi amigo agora mai fali ta ona Amigo ni so bali fuin amigo ni so uluk eh uluk zaman nao uluk ya 2014 how say me anu hela ito fufu aprende be Facebook o telefone ital katel ne nia tali ida yebe tara det chat emane foto tala re emare si mas emane foto celo kita la re kakenya senawa luat ya Yang balu-balu bolu malu migu, dia kata hai migu, hai miga. Dia kata eh. Hansa abin fain be. Kuliah lemak kamu sa kuliah tan. Hano yang fali pasaru sir ni. Hai migu ku, hai miga. Agor ni layan, agor migu ku miga ni layan fali. Hai bro. Hai bing, hai maung. Uruk sa migu, miga, dia kata eh. Dia kovinti seroto, turma ita continua tek ta mensajem balu. Foi ainda vai tocar essa música. É música LDR. É bacana dia para mana Chandra. Namo se luktan. Cara que eu menciono nara, O si anak tabar dia para nati mam foi lá para nati ba unia fuan sore Sarsilla, makarona hela mauni liang ia malian ne ba. Fuan surin Sarsilla narang terbaik de fali. Narang Sarsilla fali ne se mate ne. Kanya uvin siro tu mai tegas no amuto ka kompanya muto krona musika elder usi betino jele bereto. Apo ini musika remati ta kontinuatan lai mensajen sire. Musika.

Kamu masuk gosai yang nasa. Tapi ini program kan program dedikatur itu. Program ini memang gosta anima ema. Liusi ya. Komentar sire. Namun liusi ini awnya bumbu sire halu kita buat sire konten kita buat sire. Ini biar agradece kita buat sire turun. Usi Edilson. Edilson. Penaiti. Penaiti mas.

Dek, malah ku vinti sir ho tu hidane ma kita ni ya. Musik ya ruwa bayi ya kalentan, musik ya primeru ma kreda usi fial ni ya. Ina mos musik ya ten, orang na usi se usi o kait ni ya. Tu rumah ita kontinua cek na fatima ni sajam balu usi se mane. Usi Lopez Dian Lop Ispe Dian Bonatimas Bonatimas Ani bin Sili Satya Mai Ani bin Ku Bin Sili Satya Mai Ama Ama Lala Kontiana Ya Liva Li Kristan Hei Nafati Komentari Oke Usi Edilson Dian Bonatimas Oke Usi Edilson Je di sori yang bonati mam bonati mas. Aki, aku semak dia kenaran deh, leten terus bot oh, Asia. Ture leten mak dia, lili tamarum ne. Binya zita mas, binya zita ni lefuang ne sa, terlalu sa mangko. Ya masir ne ibung ko islos. Sira ne sahau makatene sira. Sira ne sahau makatur sira. Tamane eu vim tirou tu for na fate espaço baita boa tirou tu que tá lua mano na fate mensagem mais ba a tu nem teve lá o ramen na fate tem programa calamura camuto com a Gabriel Maris e a Kalene.

Yelifali tan idian akan bing ikan yang jaring adlo satu hau nonton okos de itu na. Naran de cha okos mus dia keleteng mus dia konforme bing. Depende bing kari jaringa la dia bele tumba bing. Zarinya makat musik temi temi onia narang bolu bolu onia narang. Noli farita musia zita dian dian musika historia dominat. Tene hela dia. Ang saya dah mak mati tene kita senene. Eisha. Mau Erzon sirne sir abing dan air ruane bing iku ya bing azita ne otan bi de fali bin ziang ne sirne turun ya morosnya ama katene. Ne beli fali tanu si zen si menyes buon IT. Netenin aku abing ikut dia nusi kau oh ya okos deh tau ya okos mus dia kalah sentia lagu tu ni baru nonton mus dia kamau maris usi Evan ya mau follow okay mau follow point deh abing fanya ni baru makan gosta kepo ni hi feto feto gosta tu kan kepo mana ni usi dia madia yang itu ada usi bat oh tau cari tau ni nek nek sya. Tukang kepo nusi deh mati ni ita la lais vali dia. I feto feto kosta nene ema. Kosta cari tahu ema ni be. Nene rum kosta cari tahu be. Cari tahu la lais be ema ni nene sih dah. Ema nasi dah ulat ini. Bolu bolu ni anaran. Temi temi ni anaran. Hey. Balu balu onia naran. Hey, aure musika na meure sira cover uture be sira la be auche diria klote. Tam musika na usikito bele nia mas. Meure lubu kira ma cover ma barak liu. Ne busiri ta tu buka to kire be. Original la eh. Lebih usir dia gasuluk no ronauluk be musik ide be, sedar ni? Ide be historia do musik be berikal pintunya.

Ya, terfal mai te tala yatam fal mensa ajam balu si sini ya mana kare kita cek tok lai. Ya, terfal mai te tala yatam fal mensa ajam balu si sini ya mana kita cek tok lai. Kita cek lai, cek lai. Okay, mensa ajam mas main atona. Entang. Ita ba au oke au atu dolo lima ba takut takut fuk oke ah bono kaka oke bono mo sana mau amau bonito dia gala nebe kalan dia thank you parona na mau babi ngkari ke ya bau kau neba kalan dia kalabani bono te labani ya bon stu de labani ya famili sirutu ba famili siria iye be kelkai neba bono iti E kalan dia ba familia ya yeah, LMC Sirohutu. Ane sang garsom bonitu. Nomos leader Jevanyo Anamang Feliz Ino Abiu No seluk tanwe makawala mention anaran kalan dia gitu. Ya tiap bau kau na, oh dia kan mau bau ini kan mau, fui mak baga. Ya kau mau sabam be, OTV be, OTV ba be, usu. Lia balu biar tu bane ba. Liu falitan eh, nebe, nebe liu falitan, mesaja balu tan, usus sini mak ne. Oke, oke. Oh, Firko atau bah stasiun ya laga. Oh, dia kan mau. Ebe boleh stasiun bang an bin dete. Oke, bono. Oke, usi Sarah dia yang bono kakak bono mas. Usi saya mana dia bono tu mau jadi file province baling Alex Gia Loki. Wow, province bani ya kari kau yang lot ini. Okay, bin dian, thank you. Okay, nada mas bana bin eh. Mau. Tona. okay, how bisa dah? Okay, how hang ia dalam bau su turadet. Naran deca. Fatuk ne kalai. Okay, sorry mambo. Hawa ne sambe. Nene ansa nene de cimas laya. How comprende? Oh sen bing ina mokro. Ya mamaris, how mas dia close? Ane sama. Okay, dia. Okay, ursida maduni ita ona. Losa. Ani bin laduni, tapi amau salah laia ni abi amau salah laia ni amau anamau salah laia ni anamau biasa mai mak kami mak biasa kumpul lima ramu tu amin skuat amin nonton bola ramu tu bin kau ni halar biru ni bin ni kau halar biru ni amin kesar bin ni bin anamau ni amin komprene ni halar nakar. Ini dia yang anak mau ni, tete mai dia harus setia bayar mai dedet. Kita bawa salah gora, kau tadi yang firkuan saya kira sita. Oh si mana mesa, ki dua tiga dia yang bono. Okay, thank you barona anak mau. Asalnya para anbin musroh nasilah anbin dia, para se mau sirah kompak kena takkan malu ana, selai dah. Ebi liu fali kerstang, ti liu fali tambah anbin mana kita bafal kutuk jelah, pak kutuk kalau saya raba. Usi ana mau ke komis dia bono, kompak jadi dia jelah. MC ni mai hau mak tu mai hau mak kare la buat dia.
Tuol atas nama betu suara Sony no aku buat basirot. Hare saya dah ba, hare lah buat tidak. Hei, mama betul mati res tu ni diam file hari ella buat ini hari saya dah bawa tin ni kon hari ella buat ini ni parece que ni parece que acompaña el video ide belian la yesir ni video sir be volume la yesir ni sema ema nota momos los namos li file kira sta nu sini mane ha sini komentar mane ta Oh kata-kata bazaka lai oke ba kata-kata bazaka kari krone hela kari bunote la bania bo estadio la bania bo estadio falga bon studio la bania cuidaruan cuidaru saudi adumi feto ire adumi sere adumi thank you adumi feto ire la bere adumi marua asine rita bi Osi ikon dia, berarti mah musik ada mayah makmora sela ne. Dia kerebe bela descansa, buah melor sebagai tabu otek. Karek moros karek kimo imuruk par bela sahur bela rekupera lala isen. Osi ping ikon dia, mau maris kita lu musik eldere, mau maris spesial ba ni ada, spesial ba my heart ada. My heart at my honey day ni dia mau maris ke telo music elderi de mai special bani ne be ma korta elderi la ne my heart ihi my kurashaun ahi sirna gor mai bani de ikus me kurasam bahut ira sine ti kurasam bahut ru ay ti ne mau maris ma kate ni de to na elder ne mau maris ne so music elderi ire duni ne par ne rona kare Raiban ini fuan, raiban ini anoi. Hatun ini ni labele. Labele, labele, labele, saya labele ten. Dia kau cek tu file musik elir baru tane. Musik elir ini mah kau fuan gas tiono bane. Abi fuan rona galai. Musik be, cere. Jeli barai tu ni ni. Hau titulu be LDR ni. Mam fuela kata-kata ba emane be mak fila kutuk ba itane. Oke, kariknya mak fila kutuk kona. Oke, kata-kata. Kariknya fila kutuk kona. Abi mesti ke fila kutuk ba nia. Labele si oem ba nia. Nega? Kata-kata simple sedet. Abi dia fu kata-kata ba emane be mak fila kutuk. Oke. Nebe kata-kata simple sedet. Kariknya fila kutuk kona ba bing. Habimos la lika teke bania. Habimos lao dadak bakotuk. Atune la lika nuina fatin dia. Simple esto. Hasa neto. Nekan be. Ninia be. Ninu iya mane. Usian bi maca koro dian. Hake. Pono di kamares dia kelai. Naba kolega sira hotu. Kolega sira dia kela. Usian bingku fali dia kelai bingku. Thank you barona bingku. Ba familia sira hotu. Bona iti. Namos ba doben kari kron hel kari kuno ti mas ba bi maca koroni doben. Latino cek tok muzik elir mas elir kanya la di layah no kari. Temi temi union aran musauren sama uri sire be fin cover ma kie be sire be. Au cek dia kai ha ma ngosa pimenta magne. Mau gosta pimenta fale ne be. Kata sere come dien fale sere. Mau gosta pimenta mane laida. Habin sira mak dien sinini. Mau ma ni dien sine ana bi na mau gria mau ma re sami lera sine mau ame lera sira sine mau comprende tena na mau. Ami ko ana suru malu dale dene na mau. Ne ai la kan tiam ausik. Dia kelir hela kare comprende malu ba bi kata-kata simple sit ka comprende malu ba hadumi malu ba la bela kanek malu ho distansi ne be makdog kare problema ruma iye thank you kuliah nak loke ba malu komunikasi ne be mak thank you dia how nain bocene konita bocir halu tuir parasita bocene LR
Tavoitin edellä sampaasti laudia. No liifali tämän katakaatani, ofali haudet. Entä on saava? Malam bosku, malam juga kakasajan. Ose sen ove, ye bono guru bono mos. Bono malam, bono, malam bosku, bo, malam juga kakasajanku. Apa kabar? Terima kasih, eh. Agradece haudia kato kompletu. Nia dia haudia kato kompletu. Hau cek tok falai be ni be status lai. Ni dia fal sera. Hau dia kano at complete fal cek tok lai. Macha koro. Oi ore foto ni contenti la mane. Anya sendiri ton. Malirin los. Ih, malirin los. Ih, motor luli ko ang nesa. Baik selalu bosku. Dia kalai mau mistu sempre dia. Ah, mau maris ni kata-kata ni osa nesa. Ende be mor, distansia maka kita kitura ni relasau eh. Mabe please, mor, la bela oi moris wale kutuk ni beha halu ita bot kontiente. Tambah oi iene hau tau kelakon, oh, hau tau tebes lakon, oh. Tamane, favorit eh, la bela oi moris kutuk-kutuk eh. Ebe simple as that. Distansia no raima haketa kituna itura ni distansia no itura ni relasaun dominia ma be favori de la bela fa itura ni relasaun tamba itura au distansia ne be makdok parmate ne be au nafati hen lita botni presensa bahira mor ma mor bahira ldr mata kar filamai kar mor makatene de ton ihi mor makatene de ton Mor makatene de tona ne hama kauma kim venta magnega tebis magnega naima kulia magnega latene Ne li falita nia nia basa tama ita tu hai kona magne hi hi ne sha thank you ha ki aki thank you ba motive sa ma mare so ke nara mo sa ne pinku eh Aihak mau maris ne. Anebi maca koro. Bahira los ba. Embalu hengi la bing. Bahira los ba. Livalitan. Kita oke, ketawa saja biar rame ya gitu kakak. Kakak Zita dan kakak Ikun selalu ketawa karena saya bicara bahasa itu ulun sampai ke atas kakinya di atas kepalanya di bawah bahasa saya itu bukan kalau saya bicara itu jangan tidak lurus begini tapi dia belok kiri belok kanan kliuk mai kliuk mai kliuk kanan sana Livalitan. Tona mau maris mau ni lefua ni hau tangkis lahetan. Ihi. Okay. Mau dia kela kata-kata basira ne bemak badine sona modo ne. Okay, kata-kata basira me kordan sona modo helane. Semangat afatin baita bocir hotu. Espera kata kita buat sira mak tama dapur sira sira nebe mak koko kala kita buat sira hang espera kata kelambe utu sira lima usleten to krai ke hehe feta mak kono tama dapur ne pasti betul tu enak sa nebe semangat ta fatim ba sira sira utu yang kurtanya dapur larang ya dan semaneta agora oke bonoti ma boke usi ke merbi bonoti mos ada yang minta lagu Oh, historia domi masih ada. Saya belum putar. Belum putar. Oh, belum request. Ih, badi tona bahasa. Omos bahasa ulung aja helatan. Ya ki, ha. Penyar semakin gacor. Hihi. Ih, kakang, jangan bicara seperti ini. Nanti saya begini Uze em jom ni dia fola kata-kata pa mau Elvis ni dobe fo parani ne
Koraz ya labania, bomolor ya labania, lala gromi makane sane, karik ni la koi ona karik la liga brigani atu ne manteng na fatia mutu koi tabot, se karik ka dominia favori deh duni turba, karik tau klakonia. Sper kata ke hita bot duni turnia ni se uzan ini ya sentimento ni se hanoi hanoi hita bot. Tamane simple as de tu suba hita bot ya dobe, mor please come back to me. Habarukon atu kini stai mafum. Será que ose iau ne sorry. Tamane ya batur makari favori de kulie mai hauret. Lali ke halone sene mai hau. Tambah une contenti to makani au entrega to no bao. Sedang ke ita bot lore une contenti lawane sane. Halo hawa tu materi to na. Bele-bele aku kan hau. Hanoi ne bemaklade ladia. Hanoi te hanoi negatiba unia hau bele-bele tarau unia amba ye brinche lahum. Lee falita mo si Clemens Silva di ambo. Nati maa unture la muzika da Miami ne bemaktur. Kalang ne, okay. Boin zei bai mihotor zem rona hela.

Dia ke 20 sernaing komponen radio liberar siroho tu. Ida nema kita ni ya. Ita ni ya musika historia dominian. Tu si artis legendaris ni eh legendaris beri gal pintunian. Itu rumai. Oke, okay. Nah ida fe unsur musika liar ni ala lakon tiana kan. Halai lakon dia nanti musikal layer ni lah cari toka. Oke, usi turmai tak kunci nala itu mensaja yang usia bingung mora dia. Panota reliver, panoti masa nabingku dia kalah ya. Thank you borona nabingung mora anak kampung. Obrigado ba musica besti, oke, nada mos ba besti, barona na fatinha kalai ne. Osi ane bing ina, bzanu ina, dia bonoti maun, dia kalai, tudal MC da mai ami maktur, hela ne. Orsi dia mako fresa, thank you la barona, eh. Iya, kalai ne mutu ko familia sira. Ia li falita, osi sinia komentari mana ita mantehing na fati. Mantehing na fati, depois ma kita lawa hakat basuri, eh. Nebite ne oras lorita ba ye tiku tuku sera. Tuku siali minutu to tolu no luana. Nebe bau vinci rote me karaka to descanso karik bel descanso na ba. Bau vinci rote me maka continua mante enjoy na fati ori rono na fati tane radio karik po enjoy na fati mbeta bau ciro tu. Iha ka laina ne. Livalitan mesti sini mana? Cek tok lagi. Obrigado guru, hentikan guru. Dia, nada guru. Beli lawan dalang guru. Tur fali mai tanya tapa ne betam fali mana itu cek tok lai. Tepus di tapa kas rona fali musik elderi dah. Kerek bal balu elderi la kerek. Ita rona musik ne. Mas ke elderi ne bema kelarun distansi doksi. Anisa ya munisipi ba munisipiu. Okay. Ani sabi maca koroser ni LDR labe. Ya. Nyabi jita dia saya mau mars ni kan goza hau mana. Tapi maka ni lah, ni nara lapar lelet ni buka nama ni. Hau lah hetan, hau lah hetan kor mau mars, hau lah hetan kor. Hau mak hetan salah kor. Palu-palu taruh tu keras ni. Nebe mau favorida lebih lego saja masih mau pita lima nene tu abinya murah wah abinya murah abinya zita hawa tene lima magnesa esa abinya zita tene abin ikum masa tene no seluk tang. Ya tur fali mai tadi dalam fali mensaja balu. Bing amora. Oh abing amora fali abing maca. Atau semua musik rumah kerja ke bing dia lah masa. Abing dia fans dia mau maris gas cila musik rumah yang lain ni para rona rona ya los palos kare. Para bela kontente para bela no intu rema ida. Ihi lah biasa hirus tu. Gostam nasa dia. Hei kakak Reti udah pulang ya kakak. Mereka mau kakak gabung radio supaya mereka ingin ketawa. Tuir fali main tadi letan fali mensaj yang baru si sini makni kita cek lagi. Usi sini mana?
Sisini main di TikTok lagi. Iya galai. Oke, lah biasa harus gostam nasa. Oke. Kan jadi ini update ya nah. Oh si amazinya dia bonaiti bonaiti mo sana ma bonaiti mo sama dia kala ya ma thank you baro nana ma.

Okay, ta limar mag diek para tomang malu sedu isa. Ini soal limar mag diek ne pertepel tomang malu sedu. Serius liu ni ladung enak vali. Diek sekarik layo na, saya balon layo minta musik ke rumah. Entah minta gas be, musik alirit eh. Abing iko ne musik ke house ini la mesa koko to klai ta musik ne mauri a balum bene be koko to klai mai taro na musik ke house deni deni changanian titulu langing dayan rasa LDR oke kerasa dia sempre dia koki musik ya.

Diyek, o vinti sirotu irene mak muzika ruwatan. Muzika le rusi dini kancangnya. Ini mas muzika tetang rusi drosnai. Oh, titul always with you. Nafati hingo, ehe, nafati hingo, maski kadi harus habis meeting. Ehe, turma ita kuntina leh. Le valita nu sini komentar mane habrigar barak mang o kipa putar na musik always with you oke welcome mane bi thank you barona pono mang sudah tokala musik ya libro domin roan like my life mang oke libro domin dia ko cek tok lai bon trabalho kipa baik kipa tomak libro domin libro domin si ruang lain ya. Libro domi ya cek tuh kelahi. Hei saya taruh nafal musik ya ruang lain nih. Ruang lain. Libro domi ya cek tuh kelahi.

Palma kita ke Asbah, Dewa Albes, Bonaiti, Bonaiti Nafatim, Banabing Macha, Anabing Mala, Anamang Malak, Anamang Zi, Anabing Fina, Mana Zinya, Nama Selukta, Anabing Makortang, Seron Anafatim, Kalan Dia Kuita Hotu, Ida Pusi Teleta Mensazi Ida Garu, Telah Sutakan Program, Tambah Dina Oras Musla, Udah Dau Kona, La oba la oma ye kalan dia mau sebagai zmiru. Okay. Bona mau, bokke usi mongke komis dian. Bona kompal tradie kala MC mai ha makare hela. Oh buat ide dan boleh dian he. Hare la buat ide be islah sai ne maksud. Hare la buat ide be. Oke. Mensazen layona. Damsa. Kita bagas musik itu na. Musik be usi be. Musik ya usi rohan like ni. Ini ada be orang semua sana be darum bal bal nurta ini. Ya lah, kita gas no acompaña ahorita la música Rohan like a fuente de música parece música libro domín maite te acompaña pa a esa música y con satuta que tiene su hermano vaya en cala música.

Okay, Diego, obrigado, Barack. Okay. Beta pot siro tenok siro nona fati ngoi dan emak musika rua Okay, ide laus rua Horas mus laura rau kona beha mus matan salak tia. Musika ide ho titul roan laik husi. Okay, hai funa nam laik. Rohan laik. Ya livalitan, nebetir fali maitan, italetan fali mensazen. Domin, oke, italetan falitan. Tir mai italetan mensazen balu, ita langsung taka program. Ma usi fina dia brigar barak, maun, ba musika nape mak toka mayana. Oke, nada mos. Barona iya kalene na fatin, Nebe ovinti si roto teru meta tekta mensajen balu kanya la iona kare ke parese. Laure sa mensajen la iona. Los tuni. Entang ovinti si roto haus ita sa ita si la kontinua na tena programa. Oke, ira iya, oke, usi ziti gani am dia pono tima am dia kalai. Azida toka la musika fofila haunia letra tu Miami ma kuma gora ma unite la ne. Dia kursi dia mako fresh lah pak Ya tur fal maita ita laitan fal mensajen balu si sini mani Oni layan nak karik nabi, hari ini sahaja layan. Entah macam kita beli takkan itu ni program. Good night, okay. Usi anabi, kamaris di anabi macam korodian. Good night, kamaris. Okay. Dia kan anabi, bonoti musa anabi. ATB. Abang kalang. Nabi Uvin Tisrutu, hana kita ni program toba ni ditona, nabi ikus liu. Hau lu reiki para di liberare tomak di nara, akar kata obligado barak wain, baita poti rutu ni kua ba parti pesan, baru hana kita ni program kalam murak, durante oras runi larang. Hau si toku walu tore mata iya tu kusanulu kalang oras timur leste. Iya kar kata mas, diskulpa wain kar buat rumah nak salah di liu durante program lao, iya oras runi larang kar, hau su diskulpa eh. Aunang ovin ciroto tobane detona usi studi radio liberare dili. Hau belum maris. Aksumi kan usi ovin ciroto nuftar tilu noite se sur malval yeri sama abang kalang. Ya oras tu kalu tu kusanu lu kalang oras timur leste bye.